Lúc ta mình cho sao cho con làm mình mất rồi mà về đâu là những gì ta thì gì trên nó mà để mày để xin được cho tôi sao sao đồng mình mất phần đầu tôi mới thật ra là ông đi cả nhà tôi nụ phần lục khi lập bắc thì một lục ba mới xuất quay xuống dọc xuống dọc tất cả im mà tiếc gì xin mày ra nó ta không đúng á ama đúng á cao mà cao mà xuống dưới lục ya nó ngã tapan panuk tumi tasimana suli kamma kamma kammai na hatta rinjuwi so poi sulu simabunga sibullo pango ya tumi qawma bunga na nama ata takuri mututitta ngobla ko kamma mi uta watta kamma ka kainna tumi ni wolle mata illu mi la holu attu ka pani ko illu ko tinganni illu ko tinganni la holu attu kamma ka kainna palla la osman nangata tawan kamma mi uta nuta ataataga Tema okey ko ana nama ama tuninga kauma bunga angi yukku ka yona sikku kamma mi uta watta la se mata ila ana naga ikumma sala to hatta yumma ana nama ama tuninga angi yukku ka angi yukku ma kullingin ni yona sikku ulla ku ikumma sala to hatta pa yumma ulla tama go yushawna ni tiugalo wa okey mo matta shumani kauma bunga anana ma amartu ni ikum masharat lo simam mat ullaku tamakoli imamina galo mitta ilwani to koli ma tiang utin lu bitashumani kawi ma qawma bu ma takolo simabu ma bihugun nan nana shuli tema anana ma amartu ni na angi kulin ni isak simala annu tashumani di mani di mani mi utchulle kotak bersama bayung menyata ilan nikulau sunga kotak bersama bayung mengana nama undang kotak bersama nana kuingili saksi mana nina amar tuninga ana nama angin kuingin nyurak sima kanu temali isak sima lok tunu amar tinga teilu anu juta kau kamu pinna kani anak tua ulok sima kama anak tua lagu lo wallai lok sima naga ma nikijubit lagu lok sima naga ma kau juta kau lunga aku nikong nami ko bulunga taman na natinga ik kwa galo ma ikki na nga kamma ma taishumani milli na vi nga tuni anana ma pirta wi lok simam ma amau tinga teilo anu anak to au ma nyatong mu ilim ma nga nange kon nangin na masuli pisu wi ong ewin na ma ikki galo lok simai ho amau tinga kai salum ma sok tuwi niya kami Allah subhanahu wa taala mengutus orang untuk semangat natong mud, tapi cuma ni kehilangan semangat bunga acuan ik nilina ika manatong ni kehilangan kena keluar mata angin yukukka kuling isuli ikumangin mata, tapi mak kau matang bunga, tapi mak kau matang bunga asyik ni, ada ada mati kau mak tuninga unukut sinuk tiga kami nakai ada ada ke ingat hati tuni nangat tuni lo. Acuaru alianetjumi uangalilor simayuma sinilungnagama kawikummiqtumini ullunga teimali pisukunnornanga suli takuloq simabunga sivullerpaami takuvangitanni uvattinnu tikkutuinne tiitoqerpuppayummata niqquat nakilimatamanga nunalinni maanna nunalakalaani taiyautunnarpalortu nunalinni tikittumini uvattinnu tiitoqer payumata atuinna hakta wayumata miokkamni
tikit tuhai, pat piya fatani apni siwa nilu, ti nilu, tukang nilu, tapaka nilu. Daima uwatinyo, kito wa tuhatang ata, tamakkoa, niyokkoa. Daima takuro sima gama, daya kaakti dhugunu lo sima matana, illu tuka gulupput, illu tuka minukusuli, tapa napa yuk maana, tushiakli utunwani ito. Angi walo ya hata yuk. Mungkin ini kalau saya nak bah, majuk awal tu hangat, takkan ani, majuk awal tu ini alat pan, siwa tu ni takulah siwa bunga, dan ani yuk awal isak siwa yuk, ati siwa yuk awam, takulah tu tua yang mewi siwa yuk, tengah matang tua awal siwa mal, uku yuk awal kan kai, matang lah, timi ngah ubi ni nyalu bunyi. Takulah sima kunia kong isang ayuar uluni. Asyalo kan takun nalam naku. Nia kong isang ayuar piluinya ayuar uluni. Matak tuar umat timia dua ubini nalam waktu ni. Ubini rohang itu matangat timinga ubini na. Amalu halin kumu ulit tuni tuktu tau. Alat sialu nilu amunga. Ulit kilo ni kita orang sekarang ubini nara orang lagi, asal tak kum na pandai na kuda siumani, kamu yatar tau dah inna, sulila kamu bunga kisuhi orang naga amamat bunga anananik ananam amamanik, kami katui nak payumati, naya kalau ulusi ammalu pipi, amamat kami naga kalau amaman naga luang mat, tak kum naga angiuk kuri ni pihima ya orang semua. Pipi, anak-anak ni ama-ama payung nunma, kau mahu masih belok pahmi, tak kunang nak, ada usi mahu payung ama, ama-ama ni anak-anak mah, naya malu, pipi ulu, asih mahu payung mana, ama-ama kau mahu jauh luar waktu juga, terima, kau mesti kata, nangak siwa lu terima, nangak siwa lu kama, esuma ni, temani tu ni, nampung nangak juga mah, tak yuk walu ya lu siwa kama. Nato uang itu awal puni, tapi cuma ni imma ha, kanu kaya tak kijum ni kalau punga 60 inches, uang tani paling ni itu alam ni, mungkin juga awal ni, tapi cuma ni, tapi kalipah ni, rajai kami ni, anak-anak masyarakat kami ni, tapi cuma ni urut juga, mana nasaring punam matu injak tu, tapi cuma ni, nuker syurga alam ni kama, mana lukuti ini alu, tapi cuma bawa. Anak-anak masih mahu yang mengaku, saya dah si mahu mengaku, dah nak dapat takut uti si mahu yang orang mungkin juga kalau nak ama, amma lusi buluk paham ni ilah nangat si kama takut juga kama, bisuaya selalu nangi aktu nga acuaru tesu mani, kau mahu bawa teman nangat si balu timinya, anak-anak kau mahu yang temak kau nunali panuk tu asyian itu. Angai pisang ini, sana pisang ini, pokai bayu mat. Cuma apa angai ikayok tu kata awi pisang ini, sana pisang ini, tamak kuni wanula lindu, nasib dia pisang ini. Angai angin lokang itu nuna lindu panut tu asian itu. Angin lokang bayu mata nuna li, angai ikayok tu kata awi. Tema ingat kalau semua butai cuma ni, kalau cuma waktu anak-anak macam lagi bayi lagi, anak-anak baru tisok tu yang tiak tu bi, tema ni tisok tu yang ni ukur kama, tema ni yang ni ukur sokap bayi waktu, tisok tu yang bayi yuk anak-anak kata makul berdua lini, anak ikayok tu kata kama ingin yuk angin yuk kami yuk, tema ni ukur sokap bayi waktu, tisok tu yang nakai juga, mana ni email disungguh nak kata tiak tu. Tapi cuma ni, kalau masuk, ilakin orang akan tukar bisian. Kalau masuk untuk kama, tidak tahu ya, bunga emailing ayun. Kalau masuk awal hari juga kama, ilu kuno tidak tahu ya bunga kat di nak far. Isuma hangit dia kama, cepat sok bunga, tak bau mudi. Emailing atau nak tahu ya pun Allah tidak kani. Kalau masuk ayu kama, ammaluana naga, panai tiap ayu yo. Kamak kuning apa ya? Siapa yang anggal nurali ni tu? Abis cuti aktu bi, nurali penuh tu asyik ni tu, kita tu asyik ini. Iti ayung wang guna aktu wayu yuk, iti ayung wang impok kaki mayu kisutu inyai.
kisutuin yang ijuli di tempat kualu pernah tiap tu ni ilaku kasih cumi di tema nunali anang anangi kacium mangata tema kau yang main nak kasih tugi piu nyau di kasih tugi tema payu yo imma kapiu nyau syawal ni gumiyo kalau akan ukiya kau yang mangit cuma zaman ni kau mayak kapan panok cumi aku ni alu anak anai kayu kyo katau yuni angin yo kau nak si mayum tak kori unik kata kas semua waktu bi untuk kanak lama tay malay atau tak kapan ini umat kau mahu ngah angin kau mahu waktu yo atau kau tahu ini mitung ini ina mitung ini atau kau kita walai ini ilir kanang itu keluar bi tay mahu walai untuk pilih mino dalam naik kerap kita wayu matali kerjanya ati lagi ini tangan ati tahu bi mitung na atau wayu ma angin kau tak panik sepoi ila kawi ma yoro ndu tema tekunani ginol payuba ma mitikunni mi yoro ndu kisu so yoro ndu mitiyundu ndinga ji yami atakap payu yabu joy ye wala ban nang yugalo tema tema yo ayukku patangudi tuina ku ya tu dakati bayu yaba ubangalo Pasungun tu kalu nanti kita cuma ni mesti yang lulunga Allah ilan ni mesti kuni bayi bayi juga mah anak-anak mana boleh kata orang cuma dulu kata kau melayak kapan ni mewah uat ini disimak juga umat bakuninga nikah kau melayak luka tini siwa ni suka umi tak bahkan dulu dari mah nunadi ni tiket tu apa uat ini kisian kaya juga. Titoya tu halam si kelia tu aku bilu. Tema ada tak ada nak ini payung mat kuat ini sama kuninga. Niok kau ni kuat ini amishugalwa kuat ini amishugalwa kata sekuya kuninga sama kuninga siwa ni lu pite lima bayu juga. Ilan ni kalau kahau ni toru bayu kata ilan ni lau semua tu siwa ni temuala payu ni juga. Jawa setiu, mungkin yang lu kata ilan itu kau iya kata siapa tu kain apa yang milih tu? Taman na time itu pelik lah semua milih. Ia time taman na unik kaga jaga, kau maya kalau ada kaga tu ni siapa yang mat kita kau tu kisukin nama tempat pun nama ilan milih ayat salah waktu ni ammalu ilan ini kita kalau amilu ammalu kau maya kata kaga. Malikun nafiga ku, malik payu aku, niwa ini upi aku, kutua yani anu kasih malini, karena ya payu mas, sama kuninga, wakaju ni, utu tikut, uku kuningi, sukai ju tidu, kalawan lu, unu kunyau lagi mas, jadi masih pada ini ulah kunai mokat, nak jaga aku payu mata, ulah kunai mokai mata, jaga siapa nak tahu tahu nanti. Apa sih maju ni? Siapa nak tahu jiwa awal itu? Ata-ata, naimu awal nak kita awal apa kau itu? Tama kopi jum nak kita awal ni? Kapan ikut ni? Kau kau awal jum mata nak kita awal apa? Nak kita awal jum mata mana ni? Tadi aku ini nak pada juga nak kau tiga suku aku ni. Tama kuninga. Akik tu yang itu ni. Ida akik tu yang ilah itu ni. Siapa tak kita mah? Nak kita kita awal itu? Panjang ni, ilang ni, tanah ni. Nego kalau kosong ni, kosong tu kan ni, ukiuk asyual ikin apa juga. Tama kau ini tiket cepat nak tu, asyian ini nak cepat nak tu. Hangat ini nak kau ya tu, ni kalau nak payu tu, tergani anu silau waktu ni ukiuk tu. Kau mau matai mana, tama kau tiket siapa yang kemusik tu, ilang ni, tama kau bisa payu mimin mata. Tak kunang nak luta muda ni, paling simi kuni, ilu pemilu ni, kapan ini kuni, kini ni Allah naga kita wayu yo. Kesian itu, tesis mana itu, pelajar tu semua, kapan ini penuh cumi, kawilah sama, yo kamu ayok seluar ilan itu, ayok tangan keluar tu, yo kamu ilan itu, kita kau ni kain dapat keluar, kita kau ni kain dapat keluaran juga. Ata tak ada kaum yang tak cukup siun nak sih sama kini awam tak kelima kini awam tak payu mafai dalam asing itu di ikalok tak walau waktu ni siapa tak utama
มขจาปนิพุทธมังนะมีขจาปนิคุณนามายุนิอันนี้อยู่ลงมียุนินามาด้วยนามายุนิเทมุขามังอาตาตะปุกะอิจจาภูภูราติกิราลวายุมติอิจจาวัตติญุขยาลัยมาอัชวาลุอิลลัปตุติอินิกาโอโลยักริโยอาตาตะปุกะอิจจาภูภูขันนาไกยุมติทุกข์กิเชียนิอวิติยุมติอาตาตะกัตทุกข์กาลอสิมัมอิจจาวังมิอาตาตะกัตข้ามมิยะกัตเทมะธรรมคุณิงะคุกิยุติมิอุนัลีคุกิยุติมินิกรรมยุวาโลลังะสักคุณิลุมุติเอกุณาตันิเทมะอุมาลินิเทกัตติกุตัลียุตัลีทรีอุทรีอุณาตัยอุนัลีคุกิยุติเสียคุกิมิเทมะธรรมคุณิอุนัลีปัญญาตัวเชียนิตุคุกิยุติตาตาลุวิลาสิมัมมะกิเราคอยยังกิเชียนิอัตังิพิบายุพิลาสิมัมมิยุอัตังิยุงินมิยุยูนัลีอินยงิเทมะกิเชียนิอุมะอัตตะกะตับปานิปัญญาตัวิอินโยขัติมิยุเอกยกตาวายุมันอัชวาลุอัมมาลุเอกยกปัตตุมิอินโยขัติมิยุปิยุนนักตามิยุเทมะจิคุเบชยุนียลจินดุบุชุนอกบะคาวิจิวัลเจยลอกซิมาบุงะกาปนิคุอาริกินินิวกปายุมมาตาคุเบชุปะฮัลลิวัลเจยลอกจินดุบุอาริกิลอกปาลุวายุมตานะปัญญาตัวอาริกเซโอลุยักปายุมมาตาอาริกเซโอลุนัมลิงินิวกปิมิคุอังวินนักตุติเทมะคุเบชุปิโอลุกชุนอกบะอันิลกาโอยุลิอุลุนิกิอุวัตินุครุนิลาภังิอาริกตมุตตาปายุงนัลลิไตชุมานิไตชุมานิไตชุมานิปุติกานุลุงาปวิยาหิปิมิมิติโยกุลุงาชุลิอายุสุวิยารักุลิปิตาตโรสิมารามะนุระหิวติงวะกุลุงิสุขัตตุโกอิงะอาศุกุลุงิอิมินีนะธรรมชุมมาอิกุลุงิเทมะสุขิชิวันเลอะลักนะปวิยาหิปิมิปิตาปิตาอุชุลิถ้าคนงับปัญญาชมเนี่ยคดีที่เจ้าหนุ่มที่ปิลล็อกความมดปิลล็อกความนาฬิกาที่ลูกค้าอันเนี่ยวิถ้าปัญญาปัญญาที่วิจารณ์อันนี้นักปางหลอกที่มันมาเที่ยงวันเช้าอยู่ปิลล็อกความมิใจละใจขัดใจวิญญาณอันเนี่ยวิพิจารณาจารุวายุยุคคุณงั้นปิลล็อกความมิพิจารณาขัดใจวิญญาณพิจารณาเรื่องรักษาพิจารณาสุขภพที่ว่าปริโยพิจารติพิจารตุริติยาลุมิตะโกยากิโยกามะสานิคลาเซลุมิตะโกยากิโยกามะอัชวาลุคัปเปียชุลอกติมาบุงะเทียนลุงาลุอัลลาคัปเปียหุมิคุงอัตระเตยาลุมะไอสะโกยาลุอัลวาคามะอิยุตุหุมะลอกติมาหุมิคุงะชุนาปะตานะโกนิโยชิเทชิมานิสานิคลาหิงวาลุมะอันเนวิมิคันายะลอกติมาอิยุปมีละมิคันายะลอกติมาโกนิโยชิอิยุปมีโอตะติลุกพิจารณาไปอยู่กับอินทรีย์ของคุณเวชุอินทรีย์อายุของสุวิยาลคุณทุกเช้าก็จะมีคุณเวชุอยู่ดิลลูกอันนี้เป็นเรื่องของดิลลูกทุนยกพัตเตยุวิบุพิจารณาแต่คุณนั่งลาลิตอายุของสุวิยาลคุณนี่คุณอายุของสุวิยาลทุกสิ่งอะไรก็นั่งลูกนุนาริตาเชียนิปันนักเทวเชียนิอายุของสุวิยาลนักไอ้มาตาอุบากุลิเตยังงานนี่อายุของสุวิยาลว่ามีเทียนเลยอายุสุริยาลวัตุนยายุวัตติโกอังตุขยาโอยุลุนิคุณิยุลุนิอายุสุริยภาหุติมาไหเตยโกมิปิกยาโอลุนิโกเทเมตุยุมัตัญญ์ธรรมกวาตักนุงาปิลวัตโววายุอาลุสีโฟลุยอสิงิลโยวาลวะธรรมกวาปิตาขลังวายุอาลุสีโยโฟลุยโยปุติกานังนะเตมะเอกามะมะปิชุนนังนะชุลิอะนานะมะตะมาสุมิงะอันไนอิกะยัตโตปะตะยุอิยุปัมมุสะนะยัตไปยุมมะตะกะติไปยุมมะตะสะนะยัตตะเทมะติลุปินวะนิ

по вафити диллеву алоумут алоутарпауна аппатинни каава саалар туттугу баатилаасимаваана тайна каавумуна тайшуман нагертума баатилаасимаваана таашиму баафити вегата самиани ималиу сан нагертуни нагертиттунина каавумуна аниюкулуга киша аёртуиккунни эспана йолаасимаума una kisha ange yukulu gatu ina yukakku ta kuana na wahatang na tingit ange yukulu gatu ina yukakki anana ma animini ngani atsara tawa ng padlong ni ange yukulu gatu ina yukakki ta kuwa kisha ange yukulu gatu ina yukakki ni miu tawa sa yung ma ikayok tayo hinato ni ay ange yukulu gatu ako yuyuala wayum ma kisha Tema kau ilmu ni tan, kau ibu lawak semang ini ada tema ngan ini mah, mungkin yang kau luka luang ini, kau ilmu ni kan inga, paling nak ya hatu ya apa yang niyo, nombat tak ya hatu ya kan ini, tema usah kau yang niyo, misak tahu main nalo yang niyo, tema ni tu tema yang niyo kau mau awak niyo tu, tema. Hanya unik kalau kau yang ajar kami naga pisau ulang naga anak-anak masa naya mininga lupa sah asyual mikiyo nasari upu nama tu naga kuman asyual mikiyo naga mata isumani aku mikok tu naga bawa mata tema sokoh si waktu lama halu nama yang uyu kau majak kuni josi ilu kami utau uyu Kisah ayah waktu itu ni, juta pun ni itu anga. Pada si muka itu ni, nukel wah. Kapan ini yang itu ni, ata ata lah. Ayat kahai nak tu ni, ane juga ni jualan si ni. Tak kuari kuni jo, ya kuni jo si jo kisah lo panjat tu asyik anu, mana talak si maju. Tanah nukel wah, ane juga luka. Inyo gumnya anga, kini betul lo si maju, jualan si dia lamu. Sokoi sebab dengan orang ngaku, kayak terhapat ini, musim naural ini, maku sih milo, umi apa ku, sama ku, orang ngelakai mata, kalau nama, kayak terhapat yang mata, sama ngaksi mayu, nunadi Asia ni ngaksi mayu, tak umat, panas cemo dikit payu mata, orang ngaku, kayak terjaga waktu, aduinya ya terus cuti, tema payu mata. Ang iyong kalitap ko ay yun na si Kut ay pili yung ikayok na kalot at payo yun jay may si isunod at kung umiyak ko kaulak si Manluti tayo mali ilo pa miyot at ako nina ilaok si Mama kung iyo kaulak si Manluti ay ako suli kung nilo kita kaum nila si Mama kisa kaulak si Manluti tayo mali jay may si Mike Takunan ini dah semaiyo. Jualan sekapap, ilu kami mengulungi. Di mesti ada usik kami lo, ilu kami lo. Tamat kini karena yang pertama. Ia takku halu nama lo, kami lo, kalisin lo, kapan ini lo. Umi aku Allah semuanya perlu. Siapa lagi mayam ini? Siapa apa yuyu? Tuhan aku, aib dia kualu bayu mata, kena kondisian ini. Iyak toktu ti, tikip payu asyuaru, ushiyu, aibi miniarumi, ilani, utangamu, tikip yau maal payu, utangakan, utangak yau kanin maal payu, ane yuawan diwayum mata, ane luak toa wattu ti, tayma ilani, utangaku, ikitaw ti nakto ya payu miyu, tayma kawam miyu nga, ilinara payu watta, ayaw suyiyarakkunu, inyuktitu, titarao sanomu, Kali malu senonik, so si mungkin utang nasi, saya faham peluru nukku ini ada payu buku, angin yuti ini usuk tuh ini mok peluru ini ada semalut payu yuk ini ada semalut tak kau yang nak payu mat, kuku mi onak tu mi, tiung ni cumili, pititakulu wayu watta siwat takulu lutalo, tak mata ni nuk. Nukka kainya ni angat. Tapi semua ni, ukiyo kalau pada itu, naik tentera mana sahaja ni,

0: Hun lagt ud, sige vi siger, gør der det med bevalget. Hun var meget sjovt. Nu når hun tager nu tager mig gav mig god. Nu alle betaler to. Nam men ikke simpelthen mod 2027 med. Så bliver det jan med en eller anden sådan noget. Og jeg kan nære nemt. Nu når jeg er nemt mulig. Der går der med til mig at komme dig tak kau gawa matuhakun itu ni jauh berlea lepada. Si bulat tijan main naluna selalu tu taban ipin suara si ujumi malaga leopimi. Uhatu ni taimago tak kau nunali gijin. Tamat cuminga kamaji gijauh ni yang ningi akit siya si maniatum. Mainu kalau tu taimago katuja katigi ciare kanerundar niatuin. Naluna sigun na ciarlu tiga nuna bumi unu tukisi naktu ni. Amalu pilu waktu mewu jangan niak tulu kajino.
1: Taman nanang minyak kong niak. Nuna lagi niup, amma nuna mengak himayut. Piba lagu ti kemi kanut. Kau matoka kuning ngak suni nang minyak ilat. Piyun nang niit nuna bu kau mat kuning nut. Tawang niak suti taman nangi yup mat. Ibu buat jutau himas suni.
0: Tak kau jangan niak ni nuna mengak tuit nuna lu. Tak kau lagi jika jauh niat tu, gawat mana nuna ni, amalu email dengan mud, amalu tak kau jangan niat tu dengan oksualu caksi orang, tamat cemeng kama jika jauh niat lu tu. Ilang itu maliga, pihal leh tu maliga lagi dia caksi maju kalau niat kartu ibiku, aku tahu lor tu tak nak pinas orang si ujung ni, adziu luang itu. Tanela angutu jo pasi jatjele angusi majukunu jomne anamun uke uke tu tilugu amalu inna ulat tilugu tuanto mi maliga legi Justin Safanye uhare kanela utu taima taku taima itu uhare jo itu lagi ujugu inna ulat tilugu ubikau tilugu ila uke uke tu tilugu pasi jatjele angusi majuti kejangit taima luat Ubi kita nupe kerja nama malu kat dua nalu nak sisi mama nalu nak tahu ke hangit tua tengah. Tapi malu tak apa dia sih kau tidak kasih malu dia pro me. Tanah saya nau negai lauk si mama tak inak amalu ubi tu pasti jauh tu tinggit jangin. Tapi malu tak apa berlea jual kerja nukat tu jauh tinggit ilang jauh lutik CBC kuki nau mengar nalu nak si lauk si majun. Tapi cuma ni pada si kuki si ni hampir sedar dah si maju itu, mahu hendak tahu ting, ok ok tahu ting logo ko mana kat dua misu ko ajuin, tapi malu ah seven ni, kalau tu, taman nak upet tahu ting logo mana kat dengan ni ujung, atau tahu nak jangan sulu ajuin tahu ting jangan, nak jauh lagi minta nak kartu ujung, nalu nak tahu guna nak jangan ni, inna tahu ting logo pasti jauh tahu ting kinaw mga ukaw siya hotaw na lalak to. Tay matuke haktok si BC kut na nalunak si gunang ituin tamat siya mga uke-uke tutilugo pasigaw tutili si majangan ni sukay lutilo. Rider Gellinland maligalag diw siya DMG advocate ukakakan nila ito tay may kajuitun lang yung ugalaw ako siya ni ilan ikut tay may tukalaw lasyo tay ma ikatok tau ninga kajo sila pasi bisi kukina ang mga pasi jaw si majok nalunak tau katakon nalalak to innaw tilugo pasi jaw dutigin yang innaw takot tau sana nemur kana tami lima ami katilaw mata chuan tau mi pinasuwa ko si ulaw tumi ilin niya tita kana tami nga to tamat sumi nga pijun na ng minita ko chao ti chilo ti Brandon Vernu tanaw na ti G-Skills Canada nunabot uhare ka nila ko nunabu migaw tamak ko pijun na siya kaya hamata uwik tayin ilin niya lo ti tayo manu kijaw lagi ni kuwa sa lagi
2: It helps build confidence. It's something that
0: you can't do.

0: Dikut nun nami tweet nun alo tako kama jiga jau neak tweet tamat cuming agama matu hakun nutuni ukar tau lopata sibulat ti jan main alo na selau tu tabani pina suaro sumi malik alir bemi ukar tu ni tai mago nun anu tuwa ngajuit ujakan ne ane murlo pimmake umata main ukar ekanak tu ni tako akati tilugit tak kuat untuk kerjakan ni guna niak tuit pijun nak kerjakan itu dulu tu kesi nak kerjakan itu lah pijak kerjakan lebar lalu ni lalu nuna bumiunun ujakan niak tu lagi nak mulu.
1: Taman nang minyak kong niak nuna lagi niup ama nuna mengak emajut. Pihak lagu ti kemik kanut. Kebun matok aku ningang niak suni nang minyak ilat pijun nang niit nuna bukan makungit nut. Tawang niak suni taman nang angiup mat.
0: Ibu buat itu
1: tahu
0: himasunnya. Tak kau jangan ni anak muda, nuna lagi anak muda tak kau lagi jaga jauh ni atau itu. Gawat mana nuna ni, gawat malu emang mik, tapi malu tak kau jangan ni anak usah lu cak siun, lu gas le cak siun malu. Gawat mana kalau kamera jaga jauh lu tik, amalu ini katu jahat cak lu tik, amalu asing ni abit tok si maju ujuin. Taman napi berlea ni ujuk ikaju tahu ni amanu nabu meunun. Ini itu kau singin nutai kau silau ti tak kuah pergi aktif cuci nutai mik nasi kau tahu ni aktif mik tai kau silau nemu. Atehatok asuilak minister kau silau nemu Brian Kunuk kau nak tu tak kuah go nalu naik tahu si maju 9,000 Hani kejani itu inut itu tay gusin, tay malu titik aksi malu titik inut itu amalu tak kuas hanok tu kejangan ni, nado naik si macam tu titik.
2: Language is the heart of who we are. It carries our knowledge.
0: Ohau si lagi nemu tu kang ajuni, tay macam inga ohau si macam ini amalu kena ku mengami tak kuas asyulak atehat. Dilai ka jokte gotau ne akto ilin ne tichinu to sajinu gaba makunu khana jaktinu ilin ne atinu nuna linu amalo inu titu ukhausi atok taunenga tako inu ukhausi ngene tai go sile te tamachminga akhe ya rene atu yang lega gelu tilela mesungu gelu tilu asuilak tema tamakku kena kutoi nang nupijaga kitulo nilo nuna bumiuno ilangit maligal pibalay julo gani mo maligal gaje yohan auto tana katoi bikunalo na tao kunna si titao kasuwal auto kena mga ikalo ni adjulo ang ito dahil mapidyo tigil lugo tana kena mga analo na tao kunna sila auto inna ulatun ni pasijaw duti gijangin kisya ni suli pibalaya sula kasi kina mga nalunak sigun na langit to ukuy kutu tilugo pasijat sa jalayang udyo timiningin ang malutaw ka tayo maubik kay pirajan na mo maligak to ang malilugo tayo mag uka nalunak tao kaya kasiung mata kina mga Justin Stefanie maligala kasi pibalaya sula kasi na uka na uto tayo maat diulo ang ito innao tilugo ukuy kutu tilugo lo pasijaw si matilugo.
3: Because of the link between
0: tako ataw si utilugo makku tay maunika ngugunak to kinakutoy na no amalo ay pa ila inna utilugo amalo uke uke to utilugo nalaw na ataw kaya hangit to taman na adji yung adjuti kajanga amalo ta na ikatoy biko la kasibi si kunalo na iksigun na lahat to kinaw mga inna utilugo pasijaw jutingin no tako kijulo gana mutwaza gana mullo khagasaw gana adjile gana lo ilaga jawlo to 7 ikhalun ninga to tranto mo to pinasuro si lo to mi ilaga to to de kanata le mami skills canada competition amaluto tako makko sala khawsi lo to build to sa bigla.
4: Chaz Ingout Amawazi Abdur Rahman, Katukatiki Klutik, Tareak Serum Misarek Sarasurok Tuk, Guru Miglukia, Silver Miglukia, Bronze Miglukia, Angiraji Yunarongitu, Kiseni, RBC, Best of Region, Nunavumuturanga Yumut, Ilisaria Rok Tuk, Ingout Okaklunin, Katukatiki Tidlugis Arene Tulikatar.

0: Ila man au khala sma ya khot pi ulo memmat kina willi na kin lo khala bet.
1: O bange tamang au khala yung panat tu min shuwa pin. Shuwa pin mi te mal te ba kama si ba bi go lo tu ng ba bi shuwa bi panne to meo. Me resignment ka ba o te ga su jun ta ga mal na kum me tu bu inu ninga te kum na tu bu. Taman na pilere na se ba lo tu nga takun nangi kalau tu tiu, kamu gilu niu, taman na kowe uti tu nak aku meru saya menmu inu uti inu ninganu, tema pilih katlam ninga aku kalau niu balai yang mana kamu balai yang mana, tema tu min, saya nak kuih nama itu nak tak meru saya men, taman ngapan tu meu ni, kuih nama tipaga, panas tu meu tadi macam ni. Mana nebo ya ya kalu juga sekarang dah hangit cokolu. Nila sekolah tu beli sebab nak tumu. Asin. Cuba pemin tak bawa dia kaki ni resignment. Amalu asikan ini kau sekarang ini mah. Saya kau kau magi lau terima hati. Asyik inum ya lah inum tema. Pilih lagi kami kau masih kau kena kat kau nak kau nak kena kalau masih teguk kena kalau masih teguk. Kanuk kan asing akan ninga kan la inu se kanuk kan dia kau nak ala waktu ah sila la men saya le boleh ke masuk rapi jangan bau di tengah kau nak men Simon amal kau yang nama tu kau tama itu kau kau yang nama
0: ni la bitte kau yang nama ba be untuk tiang ni aku tin ila kau kalau sama yo kan memat kena beli nak lo kalau lutin
2: ni Mary teruk teluk ruan.
0: Tung nga sige doka kung nasa yu to Mary.
2: Okay. Inuga doang kiluta Mary Simon tamani ukiyoktak to miyuta wala kiluta ayung inibtinik takutik siwa limat tabo nga ang hektwa lung mga hotak suni hama nga ukiyoktak to mingak suni tayma ayung inibtinik kaurim of kaiwa de laksuni tabunga taununga kabluna nuna no taim anai la khata ta habluna nuna no khata ta ubago inyo luta tamana khitermi taima ubago uwakti nik ayung minnipti nik inyo galok luta inyo galok luta kaurim of kaiwa laksuni ilip ili tichiwa laksuni ilipkai wa laksuni ubago inurugut kaudima ra laksu ba laksuta ayungin niptini ayungin nakot hibu liptini tat taika angat taya kuningar aano kaka katakti libid hibu libin akutay kot inurugut Kaulunan teku daugamit himana katimaryong katimahatangi imata illa khayatangi imata amihu lutik taunan ang mutito kaulunatito tehem na taiman kaulunan teku daugamit tehep ko inyo himana nutangan noaktitut ihumahaktut himana tau tuk tau lak sutik ukuari mana itu kau rimat ya kau ngece mana ia magi tau lak sutik saya kau ngerti tau nenang muda ia lari tau lutik saya mana tanai tau himalik mata saya mana cicit tau ubago inu rugut inu tu inai tu kuat ia Ia mahalo ako ng siya magigawlut. Kaya na kaurimapkay laksuni. Inuit daw tayo man na tito. Tawag ko tito na ima na akong nakhiyong nakto. Ika yung luwakto pa na lumad inong ni Mary Simon. Tayo makingulak ko tayo ko at inutakot amaukot ilihak padang ni alik mata ilihak na milo kauri malak padang lutik kauri wali alak padang lutik teko katar luni juglu tayo kwa inuit hivo lutik ilakot Mary Simon tayo takura doaktok kataktong nalunang isyokta maangat uwago kitun ngaptinit ingo taptinit amaw tinit una ino luna ima nait ima nailiaktok ihumagizaw luna tehapkuat ilihaktot pivadlea nialaktot nalunagoyat uwagulli ino tukangokpadlea kapta tehapku ni hanaw ka alaw tinit katimabigiza ka alaw tinit Kima ibad dia na lahat. Tay ma tap ko kaurima lak sitpa lak tay inyo ga dohti lugit kaurima lak alak tay tay hap sumingat ayong mitsugutta uwag ayong mitsugutta hinang idlota pimmah idlota tay hap kuningat pinahiwa mah idlota tana katarya halak tuh They have working all the in Mutakut over ten at Kaurimat Kira looked. They have swimming at the Atolocetic in or Halocetic. They have swimming at the Iglopang Melocetic overwardly. He would live over the half swimming at Angoting at Kalosuta. He would lift that Iliscohim. He had a Kaurimatuk. Tak kor angai kau rumalau mata hibur lak tiu nak me. Kehian tay mana dah takurau kami hablunan ukur. Nutak jitu deh mahakau tu deh magisau. Kehian ikan ubagut ayung minyak kot atok sugit hibur lak tay ayung minyak atok.
3: Mary Simon, over Kalahu Yugamani, how you smuggle Katamayo to Lugo, preparing a sort of Tarahan in my man, Puberiara, Hubergi and the Lotara, Governor General of Tapuma, Tamani, and Maro Sugna Venga Hatari Yara, we make it on Ohalama or Elinia Hulatin Lugo, Mary Simon. Kalau nama kita bingar, we inum ning amawak sefras ning kamat cak tu bingar, ulah ngah ohal mahatta tilugu nahat cak hatta lau aku ambaru tak ku nukak siapin inna kalang ulah tu temat tu ulah tik wibit itu ilinnya kata aku marga dalak tu temat tu kun temat tu wasalam wibit itu ulah lau balan man. Inu kita usung kalau kata halum nanti usung kalau kata ati ini kau siapin, wewe kita ini yang so hati congratulations Mary Simon, thank you very much, bye.
0: Ila kau yang nama ik, malu kalau sama juga kena ngaki nawi nak ilo kalau bet.
4: Hai ulaku.
0: Ulaku.
4: Kau bunga ni alia. Kalau ni kalau yang Kana Mary Simon atok lauk tanga teko nga King Charles no o kalaki lauk ako pigitsa lauk ako o nakisugal wake a inuk tito she was an inspirational ak so along ilaw no ubago inu yugo pigun nakatakata Tahan nanti guna nak nengah angkat taulah nengah opi kita makan taulah aku. Opa aku inu juga makut tu juga
5: Mana silat join people later so okay no nalam mata

0: Hallo, lekker tulla. Ik heb het nog zo gezien, maar ik heb het nog niet met die luta. Ulumi, tellumi, tillugu, June 5. Over een kortje, jongen, listen, we hebben Jamie, kan je ook tegelugu. Ila, kijk, ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet. Ik Ilak tema kala kata tina kayo siniangat dan Mary Simon tabaw da ta pala tin logo amalo kanu ilong na kibalo tangit dan sa bulla party amin inulon ni ang napiulon ni lo Governor General ko tito ro si mamman July 2021 ko tin logo kanu liisi mo bisi dan sa bulla tiulo ila Governor General lo tin logo tamas ming ukala ka titinam kayo si titinirata 1-888-896-4135 ang may kalunit 979-6151. And once again, welcome back to Kulikan CBC North Radio 1, and we will continue our phone-in show. Mary Simon made history, and she's the country's first Indigenous Governor General, first Inuk Governor General, when taking the position in July 2021. So the phone lines will be open till 8:30 regional news. Ilatong nasapise. Mana ukala sa mayo takamarito api ukaw tingin lo ni Alianet kinawi tong asutir lo no kilo ukala mga apin.
1: Kiti ano lang ako ang kang sulit ko may utso nga nili hata ko matso nga hata ng utso ka na ilukuluga Mary Simon no kapali nga nili hata ko may tiyo kumangin naman kang sulit ko may utso nga Nak umi hati rumah bunga, nuna hak khas maju cuta, hak pici terwil semaju jarat, hati ni elmu kita jauh dok tiu, kita jauh ni bu, hak pati jauh semaju palum, nuna hak khas maju jauh cuta, hak yang tahu nak hati lewat dok tiu, wiwi tu kayang ni nak minyut, dan kalian ni tu dia terlalu terlalu nak we ni ko temam kami meminta nuna kasih mayu tu tak guna nak tiu temel dengan yang ini semua tahu tu ni macam mana kau meyok kau ngan nuna kasih mayu hati kecil ko hati ngurit cara cium lo teman yo kamu saudara ni pisi mayu yo tu ni Nak umi atau cuma kugut, nunah kas mayu cuta. Tapi menurut saya, nak umi juga kuma, hati muri cikgu Mary Simon, tapi hangat cerang awal dia cikgu. Kau sih adalah orang kedua suni. Kita umi mimat. Tapi menurut saya, nak umi.
0: Ibil, kini kau yang nama itu kalau kau nak apin.
1: All right,
0: next week. Yeah, bye. So, what do you think of the people who are living
2: in
0: the
2: world?
0: Oh, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Tapi malu tu alu, ajuin nanti segala lalu je yang ipin alau cuma, tahu nene halu nane ini tu tu kahat teman tapi malu lagi, alergi hat alau juga aku, ajuin nata milu kau sehak sini, tanda nak aku jalan gue aku nak aku mesi mahu mahat aku Mary Simon. Ajuin adalah kita ulang asyik jualan buat hati muka, tiap-tiap kita buat Mary mo, kita cakap ulang awal kita kaiti saya Mary,
0: Je wil een koming eet, Elise, ook al geen naam meer hebben.
2: Ah, tema.
0: Ila, nami tuin en alle tuapio, matatavan ito, nuna vik me. Nala katamaji dulak, utiakasi, naki tuin, ila, nami tuin na tunilak. Ata nokala, sulimapinga yok, man, nanija, yumi tusaka, nakte, utakinitini.

0: Hun lägger CBC och kört att de är på valleder. Hon var en hausannut. Nu när vi mittar kan du ta mig gav om att kolla behar ner det tyd. Då har jag ju namn när som nämmer 2027 med. Så jag vill att det är en min när hon är sådär att ta koja kan ner till det. Nu när jag är ner att ta koja och att tjej hon är tyd. Gav om att du har kunnat tunn i jag ju nick. Så jag vill att det är en min när hon är sådär att ta koja. Malikaleo pimi ipatsak ila tapani pinasuako sumi uhaktuni taman na nuna liginik ujakan niyak tuliginik lupim makiuman main uhakayakan nila umajut atako atsugu tau lan kasusis tiyan niyak matakit siya si maluti nuna pumiyun ujakan niyak tuliginik mulo
1: taman na nang minyakong na nuna liginik nuna mingaki mayut Pivad lagotik kaimik kanut. Gabuma toka kuning ngang na suni nang minya ila piyun nang niit nuna mo gabuma kungit nut. Tawang na suti taman na angi yuk mat. Ibu wajito himasuni.
0: Ujakan niya tula kajikut nuna lagi na mulu toka angajuin tamat sumungwa gabuma kununang inut amalo imamut amalo takwa. Kama jika jauh niak tuit, ujakan niak tulang namu utsol, utasiung namu gasel, utasiung namu lo. Inu itu housing ini tahi kau sila tuit aku anu tami. Nalu naik si maju ni tu ka ngaju tahi kau sing nut sakilau tuit ada hak tu ni aswilak minister housing namu Brian Kuno kalau tu takku 9,000 ulo tuit inu titu tahi kau si titu kau si malu tu. Amalu ayelek kusino atok tau kutingin nulu.
2: Language is the heart of who we are.
0: Ukaw sila ganit hapim makiumat atay malu atako kinaumangata na lunak si Tsiaktu asuilak tanay kajutaw na ato ilin niya tutsisino tusahasin nung kapamakuno ikanay saktino ilin niya tit nunalin nulu. Takulut tau tamat sumungatuwa nga yunik Aku gak tahu juni aswilak, tapi malu. Ika juga tahu kunalu ni pijak ayak kilu nilu, nuna bumiun. Ilangi pibal leh juga kena mumali galak jiu kaksi majuta ne katui biko tahu lo tu. Tapi pinasu aku semai ikhalun ni kena mangana luna tahu kunam mangapa si jauh si maju adjiu mitum. Tapi mai katui je, tanah luna tahu kunak si titilau mat. Pasi jatuh jauh ati ngasak ketahu guna lune ikhatuk tahu lepa inna ulat telugu pasi jauh jauh tingin nun kisian itah ku pasi jauh jauh tingin uki uki tahu telugu kena mangar nalune ketahu guna telang itu tapi mangelang tak ku nalune ketahu guna ilit jauh tingin sungguh mata uki uki tuit perajan nemu maligak jauh kerjanya pasi jauh si maju Justin Safanye nata na maliga lagan mo ala maliga lagan di people le ajo lagan di no kalau tu taman nago inang tilu ko malo okay okay tu tilu ko at yung ito pasija sejale ang si maninga
3: because of the link between
0: tako ataw siyo tilu ko katit tilu ko kinakuto inang no kau di majaw kunna Si tilugu innau tilugu pasi jauh duduk jangan ukisani uki uki tu tilugu pasi jauh duduk nginaluna tahu guna jangan mejukina umanga. Tapi mereka tu katuk tahu lekasi bisikut naluna sikut nalar tu kina umanga pasi jauh si majuk innau tilugu pasi jauh duduk ngemalilugin. Tak kau tahu sana nemu kana telima mikatilau tu cuantu mipinasoro siulau tu miilin niatin. Pijun nanem mini takut saut tiluting Brandon Verneuve aulat tiji Skills Canada nunabut ohalautu nunabu migo ataman na ilinniak tau tsiare hamat atakko ha illuleuti wazele gajilo hallunani ngakitaung ngalutin nunabu mun
3: it helps build confidence
0: pijun naksina motuka ngajuit amalutau atakko atjiulo tinnagu Taman na pijun na utakam niyo jok. Tay malo pigun na si balay at siya niya tuti. Ang malo tao kanay siya ang ugun na palayalo ni ilin niya ko tao sinna nuna pumiyo ni tamakosa na jita hati na ulo ang mata. Vernu haeka nilauto illule me pinasaro sinne makone atoktaulato amaluta kos skills canada nunavut e kanai jakte chilato e kagulin 15 25 mun ilinne palle agunnarne amata tai malu ilinne atchili hallote sana jinni nunalin nituni charles engaut amaluwazi abdur rahman ha takko ile sagajau na khalautu nunavumut Adjileo khattaksima janginni. Ullaku here to CBC Regional News. Nunavut will have a new government department as part of a devolution in 2027. Premier John Main announced that the Department of Mines, Natural Resources and Land will oversee some of the responsibilities being transferred from the federal government. Premier John Main made the announcement this week in the Legislative Assembly. He said the department will create a single point of access for land and resources development matters. Main says bringing

0: ke ngwe tswe di tsa je tlo lo
1: chopa ri malla
0: e la ne kon a ka ja nak to wa hotel lo ko sukam mat to hak tel lo to ti sikal la so mi gatta ta man na tap ne khalon ni a sa bolila e ma khatel ngan a ta man na atta tele man kha wi malla le ga bi uli ta ne khalon no na khati ge da gatta o kha sere kai na kun na kwa ta na tele man me bi kha wi ma yingin ni a o kha kun da to a go bin a ka go ya kha
1: tama na hanga apu nungu palian luni imari palian luni lu amma dai ma taun na siku ata dai mai tenga yai pu tapa au ya tua kuni tama na sikh nungu au tau ya tua kuni taun na ata pingi utumanya unna utumanya utilu tama na hanga nyanga kuwa mini upat tapa tana nanga ya kaya ula kacuna nanga ya kuta nanga ya kuta nanga ya kaya kuta kayo tay mai chuma hau yuma ne ga bi tay mai nga yumi atta tay yuma no mo nga yumi ik kai gu ti chami de lo ti za no ma na ko na ko sotto ila na na ko to ko ye na tuta man tay mai yo ko yo no
0: u si ai ma ko ta ila ni kon tay ma kat ja nak to ar war war tel go kha ji sa ngai na khat ta ria kham nong me a atu kai na ria kha chim bo la yu chaman nei la tu ku sin at sia la ka ta ngan a de ma ila khai a u kha ga la gun la tu che u te khana ke de ma at ta nak tu me la go win a u e ma te le ma nong me ma ku ni nga go yu atu ko ya kha me yu nai
1: a chu li chaman na nau kupiu na kaga yang mangan tama na kau siang ay kau siang ay tau tu yung kupiu tama ang tay may chuwad lay yung kalinya lago tama una piu yung wajak tau tay magalay si masiyot tau tu kisim magubi tama na nung nakalit chuwad piu gulwal lune nung nakpasang usin na kaya lumman tama na kau yung majak hamigay tama ang nung namang ikakumul lune kikit tamu luni tama ngon na ako tama na kau sa kaili kung nga tama na ato kau yay uti mo ato kasula alo ako piyang ito ko tana sa ime yung ayo ayo lang ko tayo yato uti ko nuna ako na yung pilyo tama na lo ato lang ko tayo na magunap sa mga luni tana sa ime chukutu man tapa nang ito alo man kuwi mayangin luti. Teka tiya maikay ng luti. Tamanong takong nasa suin ako. Sige ang luti. Isi may namahitya ka yung usulo. Kaya yung may luti lo. Naukuta ka yung mga api. Taman na ufang nga siyong nero tayo may tiyuman. Taman na siya pan niyotahan na piusing ako sa kaya ka. Ang matao ba o nunalitsiyon. Mauya ka. Sosi mauya pakki bu sosi megatta tai chumani tama tu nga pinya sesula ngo tai chumani pinya tangu si mayu ya ko gulli ko bagulli tama kuninga oi makuli sagalai pita kala ngo mata tai chumani tama ya tama uya ka hatatu unno ko nauku kai me yo hatatu amma tau hatti me yo tikti yo kayu pisimain ng lugo piu yung miyong namin yung matiya kayo pisimain ng lugo piu yung ang malato na taga yung kalupan na malugo ay isang malugo at biyaga lang matapan ay isang malugo at tunataman na tama siya pijay ko sa galango yung nakto eh tiki ko na ngitama niyo utuloy na kaya kakabi tiki ko na ngitama niya katuloy na kaya kakulong so nagalami tiku may ngitama makalunga kayong milyon ni tay maga da sama jepit ko disegalai angin yutti ku tula katta kau yuma yo alu ti yutte me yo ge yo katta tu ku yuma ya kau bitinni yo lu fe mi ma ga luka tay ma yo shu ku kau yuma yo alu ti yo ru si
0: ha ha la ta man na la de sa ru mi nak tu ga lam mi ba lo ke sa ma ga la ta tinni a ma ya ga ne tay ma ha ne lu ak tu ru ya la ta ku na hat ta la a tay ma kitong abun a kha ina tukisi kun nak sim mate la man na a tay ma o khau tikai na hatta lo we khana yang me yo ai
1: ta chuel ta ma ko kitong abu ta mo ta bila ti go alla lo ilu lo hatu na khalo tukra wotta ila ilang ilu na tu mi yo wano I sama ko dan menyerah jalan keluar kubu yang ada yang cuma nyapat ikat sikir lu umunga kautaman tu sakatang nagu inyok tiri nyingat kautaman sungguh yang mandagu tu sakatang nagu dan nesoku siapik ta cimangat tu sak balin yung nanti yang man baku nengali tu sakat sakudu yalung ni catau tahangin nami tama ko tu sila yan aku tu yuti uptang siyang magi siku siku lulu ni kurang nahangan nilu ay may cuman ilang ako tusun na sama kacu ay may cuman siku sumning Jauh tahu dulu ni, ini aku bersinar. Tapi saya jauh sama juga saya umi yang imagalam. Tiba lagi tahu beliau silo, sosi awal aku awal ni ingin tahu tuwin. Ini sama jatuh tanya mana. Ibiasa tahu bagaimana nak yuri. Dari kerja yuri, ane kerja yuri liun ni. Tak kuat tu sangat tahu lupa tak. Ukau tu kerja win. Kan kita kalau win dengan ni. Tu yang saya kata si Fadu mereka, ani kudu kujau luta, dah jadi kujau luta lu. Tapi cakulu wata, suguya magalah tahu tu kisah yang wata. Ami suluan itu tu sak tadi ni dua tisu mana kisah yang wata. Sulu indah untuk segala kata urusi.
0: Aha, kau yang nama gelang, asing ini tahu kan lagi akan dah kembali orang baru indah siapa kau tak kuah. Isi mungkin luar kita kasih tu sakti kalau jodoh kita boleh tu kini buat kita sihat dah tak ada nama je kalau.
1: Mereka cuba lo amal uhakkan ni kalau lama. Tema, tamani, nanti kacula dengan lama tak mau nak nak yang cukulu, tak mau nak pasik nak gubik tak mau kotor cokelat. Nanti yang orang tahu menyuling ini, dia buat tunggila balik cakai kata, tem yang kata wakil juga. Ini mana pun ngaji kopi mata, tapi tu mungkin saya juga tu ni anak suka tu ni, kau yang nak tu kira nak matu faluman, ane nak tu kopi lagi juga ni, kecil yang ngaji faluman umat ni jatuh cuma ni okey guna ngangan ni, kecil siul lagi ngaji faluman. Kufalang dengan jual uat tak kain dengan rumah kita dalam dengan makota kan jangan jual dalam waktu yang ini. Ia teman saya mesinnya jual. Ujian itu akan menginjam tuh hilang ni tak ada mat. Ujian tu nak lebih banyak bukan sekarang. Teman nak
0: ini? Rabi asyiklah kahai mais mana lakuin. Allah kan wili kalau ni lah kan ayah hati minta bersuli yuk email yuk nak tutup email yuk tahu lu nak buat nak apa yang nama ikhalam mew tu yang mew nak letak apa buat siapa nak sekali nak letak bau terik
1: balu urusi tak cuma ni aku nak hati yang ni dan urusi tu nak tujuat tu nak kau cari kalau tujuat lu dan dia kau maternan cai cuma ni tu kau bisa ulok siwa memang mana kau dengan inga kanu itu dengan inga I tambah tu inga inau pemata angutian nain inak siumi mana dia buku ulu si mana kau yang nama kau mungkin tambah tak kau tu saya ilaka tapak kau angna hatika sunaka nauku kanu kita kata kau Kali ini aku luar wakat tak. Dari kotak bawah itu tak. Nifimik ini saksi siung wakat tak. Tak ulang semua yang mereka luar itu tak. Terus saya cuma di siung wakat juga lu. Terus saya aku tak juga lah. Dari kuan ini dia rumah tak. Tak wakat ini mewfah ini mew. Ya dari mewcongan nak patak bawah itu tak. Dari kotak terus saya juga. Ilek katai kuah. Kekilan. Kekilan aku luar. Terus ini lima kuah. Yang utai tempat jaga lalu rumah tak ujung tikut, kangen tikut tempat jaga lalu rumah tak dua cecualui tambang itu naulak tu, ilu mereka salui, isai kuat, tempat untuk cekak, tempat gunung angin kaya waktu susun tu, angin asam baru tak kian susu kiri tu, kau yang menikwalu wata, ijaan itu nganang mengata. Tungguan dengan yang saya mengata ima kadang. Ia kau yang namanya kau sih. Tuh saya juga macam. Ufang asyik ulit. Kupai.
0: Aha, kau yang namanya lagi dah lalu. Dan tu saya kata kau dah kau yang nak papa. Luna Chiasi, Nara to see, I do with a chiachi. Ah, and that poor people that you hold a mouth over with some mataka is sour tongue. You know, did a hollow not at a hollow man that on with your people there, you nick the region and which is subnets with how is sour tongue in inertitude and English. Do I should share it, you'll limit a little map here, little.
2: Main orakan ni lah tu. Ah, tapi mata mana kata tu hati kita ni mu sanggul tu cikai kan ni bisa ke kini sahuk tu tahu tu ni nuna bumiunut orakan ni tu lagi jenullo.
3: Tama nang minyak kong nak nuna lagi niup nuna mengak emajut. Ah, bila lagu tu kaya mikanut. Kau mata kau kuning angin tu ni nang minyak ilat. Biun nang ni nuna kau mata kuning nut. Tahu angin tu tu tama nangi yuk mat.
2: Ibu buat jutau hemat tu ni. Tak kau jangan niat tu lagi je, nuna lagi je. Lo tak kau awal cuci ulang tu. Gawat main nuna nginik hemat lagi ni mula. Amma lo tak kau jangan niat ni mula. Ucu ucu lo caksi ni mula gas lo caksi ni mula. Inu itu kau singin nik tak kau silau tu. Tak kau nuta ni kau disahut tak mula nuta ni sakilau tu. Tukilau kau tahu junik ada kartu. As we lack Minister Ohausilaganam O'Brien Kuno Ohalauto Taimago 9,000 Kasachia Taigu seed, Titerasi Majuit, Toktaugu Sigrizangit, Amalu Tuking it.
4: Language is the heart of who we are.
2: Ohausilaganikinako Nitini Naluna Sisimaman, Amalu Tau Tama Tana, as we lack a Toktaunia Latilago, Ilinia Tichinu, Tusajinu. Gaba makunu kanai jatit ilin niatit amalunu nalinun takko angilang ilaga tawungin nahatani ato akiga tawulutin lugu amalutaw pima reu na pangun ato tana ato kasiwa kaya nga pija kaya kituluni ilangit pibalaya julu gizini maligala gizini ukala tutay matahan na kinaw mga nalunay tawugia hangin ni nga ikatuibiko Oha hati gigi kita ulah tu kalau ni, tapi ni pina suara semai aji ungit tu. Tapi mah pijut gigi lugu ikat tu je persila.

Kenny Rogers with The Gambler, and thanks to Rich Stir Fry for that story. That was pretty neat. And also, he's always for Drive on CBC Music. And you can hear Drive Across Canada weekdays from 3 p.m. to 6 p.m. Half an hour later in Newfoundland. I love that part. Half an hour later. And just a reminder also, there's a big soccer tonight, and it's with Canada and Ireland. Way back when, I believe that Canada was in the fifth, and Ireland was in the 11th. Now it has turned around. Ireland is now around the 50th, and Canada is around the 11th area, 10th area of one of the top players. So might be exciting tonight with Canada and Ireland playing. Tahu juga masih muda tahu sih, tapi kalau visi Kanada memang tapi karena aku sih, emel lagi nak lupa lah. Ah hai, tu sangat senik, dan aku tu sangat capi. Uwikain, ay lau di tapi waktu ulumi, una makuninga, makudu kuimi, dah kuah Global Foundation kun. Dan ini nampak juang awal dulu sudah je, hanya di celah gaya apa yang mata so ilau di cikgu matu awi perhitung angan itu tapi kene langa gaya cet aku tu kubimi dah kota aku nuna dapat gaya kuping waktu lagi kau kau ikayuin dah mak Ketua Pesilu Hutua Kucium Akhirnya Ketua Takwa 334 Mau kesundingan ini Amalu 4 Miseksi Mau kesundingan ini Takwa Ilinir Tidau Kain Takwit Maku Suna Kuta Kalan Ilinir Ditapi Ukatelah Memata Ayo Sejauh Betul Ditahan 6 Miseksi Kesundingan ini Takwa Akan Wita Mangada Atok Ditau Si Takwa Takwa Uluminak Atok Tau Dengan Mata Kau Yemana Aku Sih Allah lah menitah ku Daya Yu Center Hawa juga bagi kundang Menyaksikan lu kata termangat dah Ma Dap banik kalau menitah Tapi karena itu Saya juga menitah halang abuk St. George Cathedral me Dan Tu ciu jauh ni Tu ila jauh lu ni Liba inu ke Ulu mi jun Fahing umat 115 Pergi atas ni aktu Amal ko, nalo nak bihwa si, nalo lagi jawab si. Ito si, katang-katang ni tamahan at siya ko nang ito ni. Amal upi katia pa sinik. Ikaw magayawab si gawang. Dana, nalo nak tambi yung. Ito siya katsak tako, amal na ko lukot siya bimbi, ito siya si buwin. Ahai, sulit tau ka. Kau yang mana aku sih makwat tau. Aku main di nartikon. Nalu nasi umi mati lau. Dama ane kana terima umi. Dana ilau di tau lau memang kana terima. Pecu dah hartutik. Dana ebola. Ane. Tabung nuna ke jauh yunun. Kandos nun. Kangat ayu huyung itu. Kalau obola ya huyung imi yu. Kalau dana apa ni alau tau. Aku akan ada mewah ilau di daun jauh ni Bimata Kang ada juga yang katang Dapak di tahu Kau jimba pindah aku sih Aku akan ada enak Dusak di cikgu maju Ilau guna si aku sih 1-888-896-3135 Amalo 9796101 Nalo na akong nakasih ilau di Sulit tau tak kuah, nama ni kuah pakun. Tak kuah kami gak pakun nama je si. Waktu seni new di sini yang ming. Sunau tak mengata. Ina email yuk retau nak kalau sila. Amalah kau pan June 6 tapi kena ubi. Kau kata pergi kata ni lah. Di kuala ni waktu sila di kanu itu rena peneng. Ulang itu apa? 2:30 pergi kalau tak, five more wasun dengan itu anak. Aduk tahu rak tahu. Kau ikhaya rumah tu aku sih, kau ikhaya anak aku sih. Tak ku, wibi kau kadik pergi hatat tengah pergi kau, kau
Ay, kaya ako matuwa ko si. Ay, taba ni pinasawa ko sa tini. Nipibok ko hatak doon. Huyan na may Jamie, ang maloka Isaac, ang malot Hobie. Dagwa, kayo si Tetsa hatak na pinalat daw. Kaya na huyan na may galak. Na, may malok doon. Kasi Tetsa hatak na pinalat. Kung kayo naman, kung at tikaw yung ngayok, tikaw yung ngayok, wala yung rutuapin. Huwag ibang mayak ka. Ngayon na siya si. Ulohat siya na ako siya, dala may beauty look ko. Dahil matut siya, bimay toh lang abok. Tako, may banal kayo tapi ka na ito sa ulok po. Ulohat siya na ako siya, tako, nikyaw dito yung nabi, ukala ka talaga may ito, sumnik ko, tako, ubat siya ang masang na ato pala ko siya, manyo, nikyaw yun. Pero palyalo din. Imakaroon na yung inaugarawak to din. Damat ko na nga ato katakin, ato lang sa mabihin, may liw lang balay yun ikaw. Ato saan nilang ayawat siyan. Uluhat siya na ako sila na si. Thank you.

0: Onun sattığı vakı tunga sura mı gitti? Muhara attıcına mı? Nereden nereden mi tutuldu? Tabu ne tavsun niko? CBC ukiyordu. Tabi nara ot habbingani. Kaptı yine attıngan tamir kaka. Udlumi udu tuinna June 5, 2026. Tamanna Unika tukangi, inuwe suri yoya tukangi tamakua amisu umuta, tusak bigishima visiyo. Kanulu tamanna uvingyalna aksan ninu ukojona payuma uvingyal uvi aksan ninu kanidliru aluti niakwekta gunnagavi tamakua Amisu mata ini suri yoga tu kangi kanoli isuma kita mengasiu udumi sidat cewa tu dugu sijaku pisu gaya nak tang nairan emma emadu ukojau nak pakid duni imammu midlo gaya kangi emma sirago yoga tang ni aman. İyi şoldu tanna iyi kidwa kidwa katakuni tamanna tuki khamnu waqta odluni iqqawma giyogavi isuma giyogavi baru nigi sugali gubi iqqawma giyogavi isuma giyogavi tamakkuun gummata Kanugara guruya, inuwe suri yugiyangi. Tamakua, ukawasigi akawo matagubi, unikaw milduni. Ukara yung napoti, 1-888-896-4135. Ikalawit sila taani ukara ni akubi, barutabani iluwani, 979-6151. Tunga sukdiya pusi. Tamakua, Unikaa tu kaya misuwa rumata. Inuwi suri yugildu nigidu. Maana kuurak tuilangi tu soma katta unia mata tamakku ninga unikaa tu koyuni. Inu katibu makkun nekseiru ni tu sakayak titigu magubi. Tabuuna. Tu sakayak titigu nakputiti. Tunggu sudah putih. Kami semua matilah temakwa suri yoga apa inauluta. Tak kau mana nak cegi atau ni. Nanti valdia mata ukara valdia ini. Tak kau ni dah. Tolong ya. Tawon itu karung mata unikan. Utak tibu. Taman ngau kari koma tapi sa tunggu sugin.
1: Tunggu sepunga. Tapi unikan sih kat. Kesuina, kenangina, kau jatuh ni kasih tau atas nanti sama kasih apa? Kata kalau kuburam, angak kunik satu senak satu lutut dah semanis tu ka. Tu sahaja melayu hati dalam orang melayu. Nah, tu sahaja semanis kasih nama kata siapa? Tahu so kata pun tengok kau tu sahaja Tinak soku. Ama kawan jaya mesra, makoyan memang macam itu agak agak yuk tapi ramu nara tiko. Ya kalau memang tabah buat apa kesan agak memang ilang memang tak tanam memang lemak. Kanu. Mami satu aru ama kalau macam itu ipu usro. Mami saya ama tapi memang sapong tinggi jaya mangitu. Kanu gas.
0: Tunggu tak, tapi bosnya nak kau ni. Kau yang nama itu pisau kau lagi, mami sedang nak kau ti. tamakua sinne suoti tukai nipiliuksi maju amisummata. Kausuittumi salumi manu tungasugit. Tusaran nakin, romita utak ini tinni.

0: Tana tau kare si mayo ili sapi kikatang jomi tunga suwit.
1: Ila nalau di kora titi yukulura siasi kuya nanta papo. Amma otea o enopi tau valau sinami gata kisumni oma yukulunni makuninga narivata tinni lo. Kanu ni tuarai pata, anea ni tuarai pata. Tukurai kuyi tuina khattalau simangi mata. Anga yukari nagalua abu. Pimini kulu tuina ulami mata teime ikumami gata. Nileang ilua yalatu talu katanga. Nukering ilua yalatu talu katanga. Ila teima leinu pitawa yugata. Tukurai tuina khattakuya unata. Tamakuninga timiani launi. Imami utani, nunami utani, kanuingi tuarai pata. Tukurai tuina kuya uva yungi nata. Nungu maami matago, emeili utau valausi mammi gata. Taakua tau, kajungaka, engotaka, ukau ila sukusi utilugitau, alianeima kisumi, millupatuni, timmiani, sukusi uluni piloattu alianeipa jummat. Ukau iova jugatta, tukuvai tina katakujaunata, tukutti gutta, nage katakujauluti, makua kupanua, tamakua ngugaluasi, jagiat. Nage kujauva jummata, ila ilangata katakuya uvayumata nagilutigu tukutituina katakuya uvalausimanginata. Mana igiyumna takulugin mimmagu inatugin iluaga upakatakai. Ila ikulung tamana ukausaga yumagatamigaku. Amma ila kulukka tusayukului. Ila gingitagalawakulu. Nunabuumiu taungittu. Kalua nalatu tapauta takulugi vaka. Kuyanda me tame amana anakului tapauta kakangatu apimi. Ikulu. Teema kalau. Bye.
0: Hei, teema kalau. Kuyanda me. Pika taljomio tapauta. Julie Ivaru. Atua miu kaharasimayo. Tunga suwit.
2: Iksu. Tunga supo. Kuyanda me. Tusangnaktiang matitikwa. Ukadlak dwenye ina kawiyo mayato kanginne. Ilan mud tunaktum magero mata. Inura nasa sa katita. Kaya nami tusaktik kawagabi nga. Naro tiko matago ina kawiyo mayato kanginne. Ya, iglurik mi pigurio gama teko ilagiti ane. Ino katigiti ane. Tukisi baldeari lauksima baka. Pile katitao na supaklunga kisile ginangami. Anna ginangami tamakuninga. Amma kawiyilugo atataga. Ang nasuka nami teko ayong maksoyo. Ang nasukta kang ito na kay kaktin na suparong magiging nao naksailo. Ang ayuta kong ilo tamakwa ilawo. Na kinakaitib ulawang magi. Ikarok ko ni tuktuk ko ni luna. Asuila tukisilokpunga ikayoktigin nang mi. At ataga ikayokatang nang mi nang angunasupami ni. Naksugum nakto ni ano ga kaktitawaklo mi. Ananaga ayurong ma. Tawtuteng ito arurong ma ananaga. Kawiyo matyaklo ni tukisatyaklo. Tawtuteng ito. Nang minuto at hana ayoko tigil ako mago. tanga pero palialunga sukesi juti gila ogakko pinayukatanga sukosulutat sukesi titano sukatanga ilagitang ng mut ikayuktigina sukesi kortong ng sukesi ane wacerungongma wena hingi teman na sinabot Amma elise katjorma sugusun nitamane alawami suqaimakure inuktitu uqarunnangattu tuugalluat qallunoyaqbigillugi tuki tuki sitinnasuppan longmiyakka inui qawiyumayakkanginni Takwa ini kau yang majat tu kanginu nabu government kuni sakpa titau semarang mata. Titukak semarang sete. Kanok tuh nak ino katigi tiang nak ikayok tigi ini. Takwa titukak semarang mata. Tukilat tukil maksimat tiak tuari. Ino sitinu ino luta okau sitigu. Atu cakap dia kerang mata. Perok pada tidur tu kesih mati tahu dia guna tu akan ada. Ayok nangis pada kata waktu. Ayok sakti juga rasa. Kino yang mulai. Kesini angin asingnya. Nak kak kita baru kata minum sini. Tee manna nunari ikayoktigi peruktu teina kikugurungittu inna iglubigangua gairuk takarungma. Tee iksagamtu saneane tee kua kisuminna inigiluktan. Tee silataane surusuktigu katititau ila. Tidak jauh jauh kami kita ini ku ini tu kai ku tahu nanti ku tahu mana pilih kau upang laka orang negara pilih kata orang ini nak tahu nasi perak tu ini nak nak negara ngah ukiran mahal ini nak tu tak hello no ya reaksi naik sos dengannya nunang wajah dengannya ulur wajah dengannya Makuning ako sa yaro ilin niya tito wala ko. Tito kakayaksak tito wakso ta. Ili sa yibulto kanyo na ang gara o kapakso ni. Ati, iman. Write proper English. But don't forget your inok tito. Iman na ili ko rin para uma. Pikugi para ta. Ili sa yakatyakso ni. Ano nga nuna rile makisya ni tabwa ikayoktigi ka nga ta kisya ni tukisi umakko ilak takari ingis gati ako ng ama ayong naktuari wakso kano IQ principles ini kawiyo mayato kami Tigo yorong manunabot mo tayo na premier ng yorong mapaukala. Inuili kiso may valyo kang mga ta. Tayo man ako yun. Tuso mo lang noon nakakasi mo yun. Napakturing mo yun. Ikilid unalita ako. First Nations. Apirin na kami kikinigli.
0: Koyen nami Julie manna namasi gu jorum migatta e okara kanira pinaswa wasi urahtu mi
2: what's going to be the next subject
0: manna naruna karohto teisho manna kawe naksudam mi tem karo
2: koyen nami tukisi nagaruak pungakai
0: e tukisi naktuti koyen nami
2: Ibilu.
0: Tema kalau lukat jaring. Kau yang nama yang kau lakukan kena si tabuna. Tahu sunyo okaala qaqtittininga tigu tungasutiaqpappusi kisiani eqqaumaqattarassi CBC naarautiqarbinga tigu teemaarulutuinna aurangimma aurageaqarmimma maligaginni marilluta maligaqarma tabbani nunalinni atausummi tusarsuuviunginnatta nunali amisu naarammata teemaa marigangi marigeaqarpakkattigu inuuqativu isumagittiaveaqaqattivu ammaru tamakkua tusarsuuniartu tusarsuuttiaveaqarmata inuuqatiminnu piungiliterinermi tabbani tusarsuutitteqattanginnatta qujannami ulluqattiarneaqpusiin

ila siwulik pami sila kanwin na siya o mga ata tamani kibalang mit ang benipiga kalunga unok alang natigok ni geloni 20 una yung niya tamani 4 milunin akago sakinali katao matigok ni geloti 30 mit 50 matika katalunin una yung niya tamani 7 milu matunin kanta namin ang matika adamit unok alla lauro tiksiani go unu aunu ilak pali anang na aktao yut ni geloti 20 anu ikhiya yasunin una yung niya tamani 2 milunin akago sakinali katao matigok ni geloti 30 mit nuni unia tamani 8 mi umasuni. Igluliga anjung mili unnuk. Alla laulu nik sene go no ilak palle anakti unnuk. Ni geloni 20 una unia tamani 4 mi luni. Akaigo sikanila gatta o maktu gok. Ni geloni 40 mit 60 muntike gatta luni. Una unia tamani 12 mi umasuni. Kamanitto alit unnuk. Nui anakti gok makulik palle aluni. Ni geloni 20 anu ikhliya yasunim. Una yungnya tamani 9 milunim. Akagu makugu maktogok. Oang nego masunit 40 mit 60 mutika gattalunim. Una yungnya tamani 11 milu masunim. Salang miliunnuk nuya naktu gok. Ni geloni 20 anu ikhliya yasunim. Una yungnya tamani 2 milunim. Akagu sikanila gattago maktogok. Ni geloni 20 mit. Una yung niya tamani 8 migo masini tekani salang min. Nao yaani li unnuk. Nuya naakti gok makutuin na relik. Ni geloni 20. Una yung niya tamani 3 milunin. Akagu makugu maakti gok ni geloni 20 mit. Kiseni go ublukut saki gu masini. Oang nililuni 30 mit. Una yung niya tamani 6 migo masini. Tagwatako sila temin na yun na sige yaw ila. Tamani ki balang mit unnuk ama kagoo.